0: Alo, bon dia.
1: Bon dia, mama. Kamu seliwa.
0: Oh, seliwa kah? Hilu seliwa waya.
1: Seliwa.
0: Ina ulah nani?
1: Ina ulah Maria nak kau bersih. Nasi nasi nasi warna mami.
0: Nama mina.
1: Ah.
0: Wow, iba.
1: Semua yang lepas iba, kapan itu iba? Kami kau lenda.
0: Aku biru ay.
1: Aku biru.
0: Kaya han lo mau apa ni? Studio enno.
1: Apa?
0: Baba wahan lo rawen no pahimo to ku ben lia ya.
1: Ee ta han lo rawen lo pahe.
0: Masin ka han lele mete lo ya.
1: Ta ta ko gen paro wa pesa ni we. Arwa kan to bina ti wa pesa ti tela ti pato la pahe.
0: Salamu.
1: Salamu kana pete ri ka la ma ten teni. To si ke le ke nyuwa na mana. Kebanyakan ke cerah aku nama ini tuan siapa? Tahu kalau kamu makan kelapa, tahu kalau ke mana katanya, tiara, itu, kalau we, bukan kamu makan lusa, cerah ke, mana mungkin nama lekan bukan lekas simau, bukan kamu makan marah Eliasi, naik ya we Eliasi. Kendo kan lagi mulpul ya karena masa cuma na na we kalau apa ntar ya ba kendo kan

patakhaliwa wakhule nkhuma tonaakhelele nwona yowe tonoonorowa oporokina waikhalari yowe 8:56 natamela kwanyerenovora vosiswa noophentahuni muniwa

0: Yung yung, bapa ni mungkin apa?
1: Kebiano.
0: Apa?
1: Anak mami na.
0: Baju muai bah, batal marak.
1: Nyanyi awan ni wakam aku mulai dah ni.
0: Yung macam awan.
1: Kahana nak kita waka, tak kabel awir la tera awir awiyo ke hawa naja. Kalau hawa naja mungkin aru ale, aman nak nak balon tekoni. Eh, mungkin tuna.
0: Ah, baju muai marak awan.
1: Kalau nak balon, oh, mesti hawa sya noni apa ni raya. Kenya hola welo tau, bapa kajam macam panam ide yang mumu.
2: Hulavilavi huintuchi hetu, hulavilavi woni hetu, hulavilavi hufuntiha chitu chinchi. Unepitaleni poni aka, vachani kamana ntano yon kume lavate, vanuvava vachani pinchu pona numuamina. Onzoro hiyo ni minuto sita, wakaleo katiula, wapachiri hatoko la mikora chihu. Uwira ni kale ni mwevrana radu msambiki, mwata karame. Nihiva no paka ichupo chota lelia. Nanso yopachera nivekela kansuameho. Wakala wira ichupo chirin huva. Kachi no wehanaja ninye chinepe huma hukunene. Ina wakala kawira ikaruma chinuvarle hunteko. Ilele wabaka chinivahile ichupo chope la wate lihira la kala na mawane. Panira mustudio chora de Moçambique, tipo chernê huva, nihana na Juma Kombola, nihana na Norte Jazz, nihana na Idrissa Idi, nihana na Abdoulaye Nrembo, ninchipono ni Bolada, nihana na Shina Monique, nihana na Manono Jazz, ni Toto, nihana na Carla Mateus, tipo chernê mustudio, ina okala kawira. Ichipo wakatika mpatokola katnirina tayari wira nate lihere ale akale ma yovriana oradi Msambiki. Ni to na akela kopavela uhiru tuli. Ni hana na chicho hurata wa dama mamu mushtudi churadi Msambiki. Ni nchipo na wena ifit. Tina, nere un karibu. Mustudi churadi Msambiki. Nina unta punyarame numero 86 50 50 8888.